0: Nyame enhyiraw baro onyo kese
1: amen daddy
0: o ya ma menum menyum to honhom na ba
1: jesus daddy
0: erade yo kese
1: amen
0: de ma oso
1: amen
0: oso na wo kro
1: jesus
0: amen to nyumbe

Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya, Sosaya,